0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.

Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, teman-teman Pro2 ya. Semoga di pagi hari ini teman-teman Pro2 dalam keadaan sehat, ceria dan tentunya siap menjalani seluruh aktivitas. Di studio pukul 9 lebih 51 menit pagi hari adalah awal yang tepat untuk mengisi kembali energi dan semangat kamu. Nah, sebelum dan pastinya buat kamu yang sudah beraktivitas, jangan lupa sarapan, minum air putih yang cukup. Dan yang paling penting, awali hari dengan pikiran yang positif. Buat teman-teman Pro2 yang sedang belajar di sekolah atau yang lagi kuliah, bekerja atau mungkin sedang menjalankan aktivitas di rumah, tetap semangat ya. Jangan biarkan terasa malas menguasai pagi kalian. Ingat, teman-teman Pro2 setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi, tetaplah tersenyum seperti Lesti. Tegakkan kepala dan katakan dalam hati kamu, hari ini saya pasti bisa. Nah, teman-teman Pro2, tak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah sampai di penghujung segmen pada pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman Pro2 yang sudah menemani Lesdi ya dan berbagi semangat bersama saya. Semoga energi positif pagi ini bisa terus terbawa sampai pagi. Oh, sampai pagi ya. Sampai siang maksudnya, bahkan sampai seluruh aktivitas kalian selesai. Saya Lesdi pamit undur diri dari Spada. Hari ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa nikmati setiap proses hari ini ya. Kamu nantinya akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya Ronald di Pro2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 dilanjutkan dengan Santai Siang. Saatnya Lesdi pamit dan tetap semangat dan tetap di frekuensi 90,1 MHz karena masih banyak program menarik yang akan menemani hari kalian. Selamat beraktivitas untuk Pro2, semangat pagi, semangat menjalani hari, sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi. Yang ini masih pagi nih, jam 10 pagi ya kan. Kita masih stay di Spada sampai nanti di jam 11 ya. Kita beralih segmen di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang nih gengs. Dilanjutkan dengan Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. So, yang lagi pada beraktivitas di hari Rabu ini, semoga aktivitasnya pada lancar-lancar ya. Yang lagi pada masuk kerja, yang lagi pada monit sambil bekerja juga ya. Tetap semangat nih teman-teman Pro 2. Dan by the way kayaknya hari ini cerahan ya di Kota Nabire nih teman-teman Pro 2 ya. Kita

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu, tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Afro 2 FM. Afro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afro 2 FM. Stay tuned on Afro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Nuala denganku dari Nav ya teman-teman Pro 2, menemani kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. And by the way, kemarin tuh kan bukan kemarin, tahun lalu ya, Nav ini dia menjadi salah satu penyanyi ya yang masuk di chart kita juga nih teman-teman Pro 2 ya, di Indonesia Top 20 Nabire nih teman-teman Pro 2. Sempat bertahan sekitar 4 mingguan lah kalau nggak salah waktu itu nih teman-teman Pro 2, karena tahun lalu kan lagu-lagu baru kan banyak banget nih ya kan gengs ya. Jadi dia harus mampir cuma 4 minggu atau 3 mingguan lah waktu itu nih. Ronald masih ingat karena waktu itu Ronald sering bawakan Indonesia Top 20 Nabire nih tahun lalu teman-teman Pro 2. Oke, beragam lagu-lagu top chart juga Ronald sudah siapkan ya mengisi ruang dengar teman-teman Pro 2. Ada dari Olivia Rodrigo, lagu terbarunya yang memecah rekor di Billboard 200 nih teman-teman Pro 2. Ada The Cure, nantinya akan kita dengarkan usai Menuala Denganku dari Nav.

0: Kita siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 90,1 MHz Pro 2 FM.

Nabi Ray, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih stay di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabi Ray. Ya Ronald, mau bahas dikit nih tentang Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang lagi diputar nih di Pro 2 Hitlist saat ini nih, teman-teman. Pro 2 dari Olivia Rodrigo yang menjadi main track atau lagu utama dari Olivia Rodrigo nih, teman-teman Pro 2. Nah, kenapa lagu ini bisa sangat terkenal nih, teman-teman Pro 2 ya? Lagu ini tuh menjadi lagu utamanya Olivia Rodrigo dalam albumnya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl Who's So In Love nih, teman-teman Pro 2. Olivia ini membuktikan taringnya sebagai suara utama generasi masa kini lewat single terbarunya yang berjudul Drop Dead. Dan penyanyi berusia 23 tahun ini sukses menggetarkan jagat maya dan langsung memuncaki berbagai tangga lagu global nih, teman-teman Pro 2. Kenapa bisa viral? Lagu ini sangat relatable untuk Gen Z nih, teman-teman Pro 2 ya. Daya tarik utama dari Drop Dead ini memang terdapat dalam liriknya yang jujur dan juga terasa sangat relate nih dengan kehidupan sehari-hari para anak muda zaman sekarang nih, teman-teman Pro 2. Nah juga teman-teman Pro 2, lagu ini secara sonic Drop Dead ini menjadi tanda peralihan emosional gaya musiknya Olivia yang terasa lebih dewasa juga nih, teman-teman Pro 2. Selain itu, strategi teaser gembok pink yang membakar teori penggemar juga nih, teman-teman Pro 2. Dan sebelum lagu-lagu ini secara resmi diumumkan, tim manajemen Olivia ini mengatur beberapa instalasi nih berupa gembok-gembok misterius berwarna pink di beberapa titik ikonik di kota-kota besar nih, seperti di Los Angeles, London, dan juga Paris nih, teman-teman Pro 2. Nah, yang bikin lagu ini juga perfect adalah MV-nya atau musik videonya nih, teman-teman Pro 2. Nah, melengkapi kesempurnaan lagunya, video musik Drop Dead ini hadir dengan visualitas yang sangat sinematik dan juga berkelas. Dia membawakan retro di istana Versailles nih, teman-teman Pro 2. Ya, itulah ya teman-teman Pro 2, fakta tentang Drop Dead dari main track-nya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love dari Olivia Rodrigo. Hasilnya tuh adalah sebuah tayangan dan juga tekstur yang timeless, hangat, dan juga penuh nostalgia nih, teman-teman Pro 2. Makanya tidak heran sih lagu ini tuh waktu itu sempat memuncaki Billboard 200 global nih, teman-teman Pro 2, sebagai lagu top chart-nya Olivia Rodrigo lagi di album ketiganya nih, teman-teman. So itu dia teman-teman Pro 2, Drop Dead ya, fakta tentang Drop Dead dari Olivia Rodrigo dari dia punya album You Seem Pretty Sad for a Girl Who's So In Love. And kita masih stay di Pro 2 Hitlist dan masih akan lagi dengar lagu-lagu yang top-top banget nih, teman-teman Pro 2. Udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua. Jadi sesopasnya tetap stay tune, kita masih stay di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. Tetap mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lama, Fatimi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 FM Nabire bareng Ronald nih, gengs ya. Ada The Fams dengan Hair Too Long nih menemani kita ya, gengs ya. Nah, gengs, Ronald mau bahas dikit nih teman-teman Pro 2 ya, tentang apa itu dehumidifier, teman-teman Pro 2. Yang menjaga kelembapan udara di dalam hunian ini kini menjadi perhatian ya, perhatian penting bagi masyarakat yang menginginkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan juga nyaman nih, teman-teman Pro 2. Nah, dikutip dari Halo Dokter, penggunaan dehumidifier in atau alat penyerap kelembapan udara ini menawarkan berbagai keunggulan bagi kesehatan tubuh maupun perawatan-perawatan rumah tangga nih, teman-teman Pro 2. Berbeda dengan humidifier yang menambah uap air, alat ini bekerja dengan menyerap kadar air berlebih agar udara di ruangan tetap stabil nih, teman-teman. Potensi manfaat kesehatan yang paling utama nih dari penggunaan alat ini adalah kemampuan dalam menekan resiko munculnya reaksi alergi dan kambuhnya gejala asma nih, teman-teman Pro 2. Jadi asma friendly ya untuk teman-teman Pro 2 nih, teman. Kondisi udara yang terlalu lembab itu juga kan merupakan lingkungan ideal bagi perkembangan tungau, debu, dan juga spora ya kan, gengs? Spora jamur begitu, yang sering sekali menjadi pemicu gangguan pernapasan kita nih, gengs. Dengan mengontrol kelembapan ruangan, ancaman pemicu alergi tersebut dapat diminimalkan secara efektif nih. Nah, selain menjaga saluran pernapasan, kamu tahu bahwa dehumidifier ini terbukti ampuh mencegah pertumbuhan jamur dinding serta meredakan bau apek yang mengganggu nih, teman-teman. Kadar air berlebih pada udara yang tertutup itu seringkali memang menyebabkan timbulnya bercak jamur pada dinding, lemari, bahkan karpet, guys. Jadi pengoperasian alat penyerap kelembapan ini secara rutin membuat suasana ruangan itu terasa lebih segar nih dan bebas dari aroma lembab yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu ya, gengs ya, meskipun memberikan dorongan besar terhadap kenyamanan waktu kita tidur dan juga menjaga kebersihan lingkungan, menjaga sirkulasi dalam rumah, alat ini bukanlah pengganti pengobatan medis utama nih kalau misalnya kalian mempunyai masalah pernapasan ya, teman-teman Pro 2. Masyarakat yang mengidap penyakit riwayat penyakit pernapasan kronis itu tetap dianjurkan untuk menjalankan terapi kesehatan sesuai dengan arahan dokter ya. Dan integrasi antara penggunaan teknologi penyerap kelembaban dan kebiasaan untuk menjaga kebersihan tempat tinggal, nah ini menjadi kunci utama nih menciptakan ruangan yang sehat. Nah, untuk itu ya teman-teman Pro 2, tong nih dihimbau untuk selalu memantau kondisi tingkat kelembaban udara secara berkala agar tidak terlalu kering nih, gengs. Karena jika keluhan alergi atau sesak napas itu terus berlanjut, meskipun kelembaban udara ini sudah terjaga, gengs, penanganan medis secara langsung maupun konsultasi melalui aplikasi kesehatan itu sangat disarankan untuk kalian lakukan ya, gengs ya, untuk dapat tindakan yang cepat nih. So, itu aja teman-teman Pro 2, satu informasi update untuk kita semua dan juga sekaligus tips ya untuk kita semua nih, teman-teman Pro 2. And Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua. Tentunya masih stay di Pro 2 FM Nabire di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
2: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
3: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
4: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
1: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa, kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa, tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Leda dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemani sama Suci juga ya, masih ditemani kamu semua di segmen santai siang si sore hari ini, teman Pro 2, sampai nanti di jam 4 dan dilanjutkan dengan sore ceria sampai di jam 8 malam. Menemani kamu semua, teman Pro 2, di hari Rabu ini. Suci update dulu satu informasi. Ada informasi terbaru dari Lisa Blackpink, teman Pro 2, yang sudah mengungkap ya cuplikan untuk single terbarunya, teman Pro 2. Nah, Lisa ini sudah merilis ya cuplikan single terbaru berjudul Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Dan potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pre-release menuju EP Press Play di hari Selasa 25 Agustus 2026. Single Sawadika sendiri, teman Pro 2, dijadwalkan akan dirilis di tanggal 3 September nanti. Sementara untuk EP Press Play akan menyusul di tanggal 23 Oktober. Perilisan tersebut, teman Pro 2, menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan ya berbagai karya musiknya. Sebelumnya memang Lisa ini sudah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego di tahun 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar grup Blackpink, teman Pro 2. Dan album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Burn Again. Di album tersebut, teman Pro 2, single Rockstar yang menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis di Juni 2024. Lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa, teman Pro 2. Sawadika, Lisa kembali bersiap menyapa para penggemarnya dengan karya yang baru tentunya sebelum akan merilis EP Press Play yang akan rilis di bulan Oktober mendatang.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Info Pro 2 FM.

Kalau gini info pro 2 sore hari ini teman pro 2, informasi pertama novel fantasi populer Korea Selatan The Delegate Dream Department Store akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney. Adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenario. Selaku penerbit edisi bahasa Inggris novel tersebut di Inggris, Patrick Ness dikenal melalui karya untuk pembaca muda termasuk trilogi Hell's Walking dan A Monster Calls. Kedua karya tersebut sebelumnya juga telah diadaptasi Ness ke dalam bentuk film. Sementara itu belum ada informasi mengenai sutradara maupun jajaran pemeran untuk adaptasi novel tersebut. Informasi selanjutnya teman pro 2, bintang film sekaligus penyanyi Mawar De Jong kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Single Kan menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Kali ini Mawar hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Single ini teman pro 2 diciptakan oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Muhammad Fasya, dan juga Muhammad Kamga. Iqbal awalnya membayang lagu tersebut sebagai duet dua perempuan yang sedang membicarakan hubungan salah satunya. Namun, konsep tersebut kemudian berkembang menjadi lagu solo dan ceritanya pun terasa lebih personal tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya firasat sejak awal tetapi memilih mengabaikannya. Sekian info pro 2 di sore hari ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produeva.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Jadi pro 2 Nabila teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Masih teman juga sama Suci ya, masih teman kamu semua di segmen Suara Ceria hari ini. Selamat sore ya teman pro 2, selamat beraktivitas di hari Rabu ini ya. Semoga aktivitas kamu menyenangkan. Sore ini ya lumayan lah ya teman pro 2, langit Nabila sudah mulai kelihatan gitu. Belum sih sebenarnya. Cuma tidak separah 2 hari yang lalu teman pro 2 ditutupi asap. Ya hari ini sudah bisa lah kita bernafas sedikit ya teman pro 2. Cuma Suci mengimbau kembali ya sama kamu-kamu teman pro 2 untuk kita saling menjaga ya, saling mengingatkan juga ke keluarga, ke tetangga, ke teman ya teman pro 2, untuk tidak dulu membakar sampah ya teman pro 2. Karena memang kita kan beberapa waktu belakangan ini lagi dikepung asap ya teman pro 2, kota Nabire ini lagi berubah jadi kota asap. Jadi mari sama-sama kita wujudkan Nabire yang bersih kembali udaranya dan juga langitnya yang kembali biru. Jadi kalau kamu dapat nih, misalnya tetangga kamu atau mungkin teman kamu lagi bakar sampah, ya ditegur ya teman pro 2, karena ya kita saling menjaga saja semuanya ya. Kalau misalnya mungkin agak gemes-gemes gitu ya sama tumpukan sampah, bisa langsung bawa ke kontainer sampah yang sudah tersedia teman pro 2. Jangan dulu dibakar ya teman pro 2, karena memang juga lagi musim kemarau. Oke teman pro 2, Suci masih temani kamu semua di sore hari ini, masih di segmen Sore Ceria sampai nanti di jam 8 malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Krik, krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

Pro2 Girls Generation HRS yang baru anggotakan Hyoyeon, Yuri, dan juga Suyong, teman Pro2, akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Nah, lagu tersebut dijadwalkan akan rilis di tanggal 31 Agustus nanti. Melansir dari Newsen, single ini akan berisi dua lagu teman Pro2, yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan juga Low Key In Love sebagai lagu B-side mereka. Dan keduanya ini, teman Pro2, kedua lagu ini menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan juga penuh energi. Jadi nantinya teman Pro2 ya, single Skibidi ini akan memadukan musik house dan juga hip hop dalam satu lagu. Nah, untuk sampel instrumennya sendiri teman Pro2 ya akan memakai dawai khas Arab dan yang digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Dan perpindahan genre di lagu tersebut teman Pro2 menjadi salah satu daya tariknya ya, dan juga lewat single Skibidi, Girls Generation HRS membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Berbeda dengan single Skibidi, teman Pro2 ya, single Low Key In Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan juga menyegarkan. Sebelum resmi dirilis, kedua lagu tersebut teman Pro2 akan dibawakan untuk pertama kalinya ya di acara 2026 Car School Festival, di mana Girls Generation HRS dijadwalkan akan tampil di Seoulan, Gwacheon, Provinsi Gyeonggi sudah tampil ya di tanggal 22 Agustus kemarin teman Pro2. Dan penampilan mereka kemarin teman Pro2 tentunya menjadi kesempatan ya bagi para penggemar untuk mendengar single Skibidi dan juga Low Key In Love secara langsung.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Freaky, freaky. Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di malam ini Suci mau update dulu santai informasi teman Pro 2 ya. Suci ambil informasinya dari web rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur NTT menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Jumlah tersebut teman Pro 2 sudah melebihi total 7.590 keluarga yang dilaporkan terdampak hingga Selasa 25 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklianus Meta mengatakan kalau bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah mekanisme. Nah, hal ini teman Pro 2 dilakukan berdasarkan data kebutuhan dari desa dan juga kelurahan terdampak di wilayah tersebut. Menurut Marcelus, teman Pro 2 jumlah paket yang sudah disalurkan seharusnya sudah mencukupi kebutuhan warga terdampak, namun ternyata masih ada sejumlah warga yang belum menerima bantuan karena perbedaan persepsi di lapangan. BPBD kemudian berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk merapikan pendataan dan juga distribusi bantuan. Koordinasi ini teman Pro 2 dilakukan bersama pihak keuskupan dan juga caritas untuk memastikan kebutuhan warga ini terpenuhi. Bukan hanya sembako teman Pro 2, bantuan yang disalurkan mencakup ratusan tenda keluarga dan juga sekitar 30 tenda pengungsian. Tim BPBD bersama dengan TNI, Polri, SAR, dan relawan turut menjangkau wilayah yang sulit dilalui kendaraan. Marcelus juga menambahkan relawan dari sejumlah komunitas juga membantu ya mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Mereka antara lain berasal dari komunitas sepak bola dan kelompok anak muda dari sejumlah wilayah.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan. Dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Jadi Produ Nabila, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada kabar terbaru ya, Avengers Endgame Encore ini dipastikan akan kembali hadir di bioskop Indonesia, teman Produa, mulai September 2026. Cinema 21 juga sudah mengkonfirmasi ya penayangan ulang film Marvel tersebut di Indonesia. Nah, film ini teman Produa pertama kali dirilis di tahun 2019 akan kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta ini menghilang. Di mana nanti para pahlawan yang tersisa ini kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alurnya, alur utamanya tetap sama teman Produa ya, tapi di versi Encore ini akan menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan dengan film aslinya. Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian teman Produa, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan juga perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Dan salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru di dalam film. Materi tersebut teman Produa berdurasi sekitar 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Cuplikan tambahan tersebut juga disebut berkaitan dengan Avengers Doomsday, dan kehadirannya membuat Encore ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk bernostalgia teman Produa, tapi juga menjadi jembatan ya menuju cerita Marvel berikutnya. Avengers Endgame tahun 2 menjadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Film tersebut juga menjadi salah satu film paling berpengaruh ya dalam sejarah MCU. Dan melalui perilisan kembali ini, Marvel memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk menyaksikan kembali nih pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Nah, di Indonesia teman Produa ya, penggemar ini bisa menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai tanggal 25 September 2026.

0: dari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
4: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu. Radio Republik

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Waktu ini Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun rencana aksi daerah RAD pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI sebagai langkah memperkuat pemenuhan kebutuhan anak usia dini melalui layanan lintas sektor. Penyusunan RAD tersebut dibahas dalam sosialisasi dan penyusunan RAD PAUD HI Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Nabire di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menjelaskan pengembangan anak usia dini tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, di mana layanan PAUD HI membutuhkan komitmen lintas sektor untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan anak. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Do Kyung Soo atau Dio EXO bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang bertajuk Dopamin pada September mendatang. Ia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album tersebut di hari Selasa 25 Agustus 2026. Mini album Dopamin dijadwalkan dirilis pada 8 September pukul 18 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik. Album tersebut menjadi karya terbaru Do Kyung Soo setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital sebelumnya Dumb. Comeback ini sekaligus menandai kembalinya Do Kyung Soo dengan karya musik baru setelah perilisan Jam hampir 1 tahun lalu. Melalui Dopamin, penyanyi sekaligus aktor tersebut kembali menyapa penggemar dengan mini album terbarunya. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 film Ghost in the Cell ya, karya Joko Anwar. Akhirnya Teman Pro 2 tayang di Netflix setelah sebelumnya sukses menarik jutaan penonton bioskop Indonesia. Film horor komedi tersebut Teman Pro 2 sudah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debut di bioskop pada 16 April 2026. Nah, kisah film ini Teman Pro 2 mengambil latar lembaga pemasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni oleh narapidana dengan berbagai latar belakang. Dan situasi ini mulai berubah mencekam Teman Pro 2 ketika kehadiran sosok misterius memicu serangkaian kematian yang terjadi secara mengerikan. Jadi cerita film ini Teman Pro 2 mengikuti Anggoro, seorang narapidana yang punya konflik dengan kepala lapas Jeffrey dan kerap mengalami perlakuan keras. Nah, kehadiran Dimas sebagai tahanan baru ini semakin memperburuk keadaan setelah aura kematian misterius ini menyelimuti lingkungan penjara. Aktor Yoga Pratama yang memerankan Six Teman Pro 2, seorang narapidana yang memiliki kemampuan melihat aura kematian pada diri seseorang. Nah, kemampuan tersebut menjadi salah satu unsur penting ketika para penghuni lapas ini mulai menghadapi ancaman supranatural.
1: Sangatlah berharga, bertahan di kesendirian telah menuntut.
0: Film ini Teman Pro 2 disutradarai oleh Joko Anwar sekaligus penulis skenario film yang diproduksi Come and See Picture Teman Pro 2. Jadi film ini memadukan horror, thriller, misteri komedi serta kritik sosial ya dalam cerita berlatar kehidupan lembaga pemasyarakatan. Setelah mencatat 3,2 juta penonton di Indonesia, Ghost in the Cell juga memperluas distribusinya menuju pasar internasional. Karena film tersebut Teman Pro 2 kemudian hadir di Netflix dengan judul lokal Hantu Dalam Sel dan sudah tayang di tanggal 20 Agustus kemarin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Lah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 9 ya. Ini waktunya kita gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, yo. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Alright, ketemu lagi sama kita Pro 2 namanya di malam hari ini tentunya ya.
2: Yes, pastinya teman Pro 2 bareng sama Elan dan Edi.
1: Yes.
2: Di malam apa ini? Di malam Kamis ya?
1: Malam bantu aku
2: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya Dit ya.
1: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
2: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
1: Salah.
2: Sebagai kekasih. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
1: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry. Gimana kabar, Bro?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
3: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
3: Masih seperti dulu.
0: Masih seperti dulu. Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
3: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih? Gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
3: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
3: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
3: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
3: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
3: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar-benar.
3: Iya.
1: Jadi lagu ini.
3: Iya.
1: Wah, gokil.
3: Iya, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: benar. Single ini berjudul Semesta.
3: Semesta. Ya.
1: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
3: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
3: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
3: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Yeah, tapi yeah, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
3: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
3: Iya sih,
0: lumayan ya.
3: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
3: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuma berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
3: Iya.
1: Oh,
3: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
3: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
3: Personal,
0: ya?
3: Lebih dalam
1: I see. Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya, lagu ini.
3: Bener.
1: Wah, gila. Kenapa judulnya Semesta?
3: Semesta. Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
3: Oke.
0: Gimana?
3: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
3: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
3: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
3: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
3: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
3: Tentang kayak apa ya?

0: Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
1: Insya Allah
0: ada. Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
1: Bang Agung.
0: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
1: Kiki ada.
0: Ada Kiki. Ada, Kiki. Kiki.
1: Sahru ada Sahru.
0: Luar biasa Sahru. We love you.
1: Kayo mana?
0: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
1: Yeay, halo guys. Teman-teman
0: oh
1: semuanya.
0: Gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar sih.
3: Tongkrongan asik, Bro.
0: Tongkrongan asik dong berarti.
1: Asik, Bro. Asik banget sih.
2: Seru.
0: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
1: Mungkin ya.
0: Iya. Mungkin ya.
2: Semoga.
0: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
1: Coba absen lah guys.
0: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
1: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
0: Oh.
1: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
0: Oh, wow.
1: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
0: Oke.
1: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya, aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Okay. Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah berarti.
0: Berserah. Yeah.
1: Paham.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken
0: Reese. Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan. Mm-hmm. Yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya,
0: kan. Mulai konspirasi.
1: Apa, lu agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalan lu macet ya?
1: Udah. Nah, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, iya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Sedih nih, berat kayaknya nih. Gak usah pakai mulut lagi backstory.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak memandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar-benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu gak, apa ya, energinya gak setara gitu loh. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu. Ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: Dan GPT juga teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simi ya.
1: Karena udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran banget. Itu kan di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak kok ya.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang seharap. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
0: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Ibu tuh tempat yang
0: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
0: Yeah. Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
1: banget. Iya kan?
2: Yeah. Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya.
1: Gitu,
0: ya, kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
1: Benar.
2: Punya treat khusus lah buat anak.
1: Khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: itu nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya. Benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Gitu. Kayak, ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih
2: sih?
1: Boleh dong gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari, mencari Tuhan atau apa segala
1: macam. Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Senang.
2: Jadi kayak, iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada. Ya.
2: Mau kali kadang kayak itu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Benar. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
1: iya,
0: kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya.
2: Asli.
0: Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di
0: fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
0: Asli.
1: Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
0: Iya,
1: pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya,
2: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata
1: semua.
2: langsung mak.
1: Tiba-tiba netes ya.
2: Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya wak, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak, kayak gimana ya wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
2: Tapi bukan apa nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang
2: benar.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Wow. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come guys.
0: Yo.
1: Pastinya.
0: Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Iya, melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka.
1: Oh iya.
2: Asik banget. Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
1: Insya Allah.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon, teman-teman. Semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita boleh bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai ada rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih dengar nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Ada, pasti ada.
0: Takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Ya, di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit

0: kenapa part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay. Sama... Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin, yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letihlah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa. Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh, sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Oke deh. Oke. Lop sekebon.
0: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih.
2: Mau sama siapa coba? Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen tulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin memang pernah ketemu kan? Ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble banget
1: dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah.
2: Yes.
1: Kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
2: dan dengan
1: referensi, bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset, vinyl gitu.
0: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu, kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
2: Iya. Jadi
1: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya. Benar-benar.
1: Barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi.
0: Gimana? Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
2: Bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada...
1: Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya. Secepatnya
0: ya. Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bang. Ya bener sih.
0: Sedih kali. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih. Gokil sih. Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Gokil banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi deh, bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kenris ya, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Music. Music Live Chat and masih sama Ken Riza.
1: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
0: Yoi.
1: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
1: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
1: Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
1: Atau visualizer.
0: Visualizer.
1: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
0: Visualizer. Synthesizer.
1: Salah beda lagi.
0: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
1: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
1: Wih, gokil.
0: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
1: Pasti butuh talent dong.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: nanya aja.
1: Kita masih free kok.
0: Marketing begitu. Iya.
1: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
1: Wih, di lagunya bisa didengerin di semua DSP.
2: Yes. Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
0: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
1: Alright.
0: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Oh.
0: Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya seru banget.
1: Bener sih.
0: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan
1: iya
2: Semesta ku meminta gitu.
1: Iya.
2: Seru juga sih itu.
0: Nah, dipakai itu jangan lupa buat bikin konten.
1: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
0: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
0: Yes.
1: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
1: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
0: Nah,
1: adeknya muncul kapan ya?
2: Ada Semesta ya.
1: Ada Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
0: Amin.
2: Langsung diproses ya.
1: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
0: Thank you Kenris.
2: Ya,
0: sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
1: Next single-singlenya ya.
0: Betul.
1: Main kesini lagi nanti ya.
0: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
0: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
0: Gas, kopi, ayo.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: gue Kenris.
1: Bye-bye.
3: Live chat.

berasa banget tidurnya meronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang berbeda ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan.
1: Ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sinar RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Drive for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: FYI, for Yay Info.

Radua Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas, Suci Ramadhani, mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 40.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 27 Agustus 2026. Bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Sa, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
4: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
5: Iya.
4: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Halo, apa kabar untuk Anda di hari ini, secara di hari Kamis ini ya, untuk kita semua yang sepastinya harapan Martin sih kabar-kabar Anda semua pada baik-baik sayang ya. Oke, Martin sudah kembali ya di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur di Judge Music ya, untuk kita semua di edisi siaran 27 Agustus 2026 ya. Oke, kita awali untuk kita di pagi hari ini.

Sebab pelopor yang satu mega hertz pro 2 FM Nabire teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa teman di rumah perdagangan kita semua yang sudah kami hadirkan. Dan waktu di studio kami menuju ke pukul 5 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Itu berarti tandanya apa? Ayo Pro 2 Headlist, Pro 2 Headlist Judge Music. Ya, waduh, belum jam 10 udah Marty ngomong jam 10 punya acara. Gimana ceritanya nih? Fokus dong Martin ya. Oke, di Judge Music ya, Martin cukupin dulu. Nanti kita akan mengangkat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM ya, karena masih ada beberapa segmen hiburan ya yang hadir untuk Anda ya, bersama saya Sinematia yang bertugas di pagi hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pada selamat pagi teman Pro 2, sudah Martin hadirkan lagi ke ruang negara kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur selalu dan juga semangat ya untuk kembali mengawali aktivitas Anda di hari ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah ada beberapa teman yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Dan kita informasi dulu ya untuk kita di pagi hari ini. Ya, cuaca cukup bersahabat ya, walaupun kita lihat belakangan hari ya masih ada beberapa asap di Kota Nabire ya. Tapi yang jelas kita jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin ya. Ya walaupun ya seringkali asap itu ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sehingga ya kalau saya mau bilang apa ya, orang itu sayang tumpuk diri sendiri dan diri orang lain seperti itu ya. Ya kadang apa ya, saya kalau saya mau bilang ada beberapa faktor ya yang seringkali ya membuat hal itu ya orang bisa melakukannya ya. Nah, yang pertama dari segi keuangan ya, ekonomi ya. Nah, ya mungkin saja kita lihat ya saat-saat ini kan apa ya, sayang, bahan pangan semua tuh pada mahal gitu ya. Sehingga mungkin ya orang lebih memilih mencari praktisnya itu ya, mau ngelakuin apa aja boleh-boleh aja ya, asalkan uang ada kan seperti itu. Tapi ya itu teman-teman ya, jangan gara-gara uang apa segala macam kita mengorbankan banyak orang ya, dengan kita membakar hutan dengan sembarangan seperti itu ya. Karena itu kan bisa mengganggu kesehatan kita semua ya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman ya, kan stop bakar-bakar sampah sembarang ya. Sayangilah dirimu dan keluargamu dan orang banyak ya. Nah, sebelum Anda melakukan sesuatu yang nantinya berakibat pada lingkungan sekitar Anda dan diri Anda ya, Anda pikir terlebih dahulu ya. Jangan bakar tanpa tidak berpikir gitu ya. Kan biasa begitu toh. Oke, dan next lanjut ya teman-teman, saya juga mau ingatkan bagi para pengemudi-pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, ini Martin tidak capek-capek untuk ingatkan kalian, tetap hati-hati saudara-saudaraku ya. Jangan kamu orang balap-balap, melanggar lampu apalah merah ya dan lain sebagainya seperti itu ya. Sayangilah nyawamu ya dan diri orang lain seperti itu ya. Karena ya namanya musibah itu kita tidak tahu teman-teman ya. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa lebih bagus toran pelan tiba dengan selamat daripada toran balap terus ujung-ujung jadi almarhum dan almarhumah dan seperti itu ya. Nah, karena kita lihat nih ya teman-teman ya, apalagi ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu, saya cuma bilang bawa motor pelan-pelan saja ya. Memang betul kamu kerja, kamu takut terlambat ya, tapi yang kamu gonceng di belakang itu anak kan begitu toh. Kalau saya mau bilang kalau mau celaka itu jangan ajak anak, celaka sendiri kan begitu. Kenapa? Anak itu generasi penerus bangsa, dia punya masa depan panjang. Jangan gara-gara teledor orang tua yang suka melanggar lampu merah, anak jadi ikut korban juga kan seperti itu. Sayangilah nyawa anak Anda ya. Nanti kalau anak sudah ada apa-apa baru kamu mau ribut orang yang tabrak kamu apa segala macam ya toh. Jadi stop melanggar lampu-lampu merah toh. Terus perhatikan lampu sein begitu ya. Nah, ini saya ingatkan buat ibu-ibu dorang ya. Siapapun kita ya, baik itu ibu-ibu maupun tempu nona-nona juga ya, kamu orang lihat toh. Tempu saudara-saudara perempuan ini kamu lihat, kamu belok, lampu sein kamu perhatikan, terus dilihat di belakang juga itu siapa yang kamu gonceng. Kalau anak-anak ya enggak apa-apa, kamu pelan-pelan kan begitu. Kalau orang dewasa ya silakan, kamu mau baku balap kan mau apa terserah. Yang penting jangan jadikan anak untuk korban lagi kan begitu. Anak itu punya masa depan panjang ya.
Tapi itu sudah, kan seringkali bicara-bicara, bapak polisi saja dan bicara saya dan tak dengar, apalagi kan di radio yang bicara. Kok siapa jadi toh? Nah, tapi tak apa-apa, ya. Kan celaka juga bukan urusan kamu. Ya itu barang apa jadi? Yang penting, intinya di sini, orang ini kan bersaudara. Orang saling mengingatkan, saling berikan masukan. Yang baik kamu ambil, yang terbaik kan kasih tinggal, kan begitu. Toh, karena saya lihat tuh, aduh, terus Mas Ojek juga, Mas Ojek, saya cuma kasih ingat kamu, stop balap-balap, stop langgar lampu merah. Kamu buat penumpang itu lihat, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan menerobos lampu merah, jangan bikin salah jalan. Kasihan Mas, ya. Keluarga di kampung halaman tuh sudah menanti dirimu dengan baik-baik, ya kan? Nah, jangan nanti orang dengar kamu pun kabar kamu ada berurusan dengan orang di Papua. Nah, itu orang sudah berpikir, aduh ini dia ada masalah di Papua nih, ya kan? Pasti ujung-ujung uang yang keluarga akan pikirkan. Aduh, le, gimana le, piye, ya kan? Nah, masalahnya wes, nah, aduh bu, ini mintanya sekian juta, nah selesai kan gitu. Nah, jadi ingat saudara-saudara, namanya musibah itu tuh pernah tahu. Yang penting tolong tetap waspadai, tolong tetap menjaga diri kan begitu. Ya jangan tolong masa bodoh. Aduh saudara, sayang dorang. Ya kalau kan masa-masa bodoh begitu, saya cuma bilang yo siapkan uang dari sekarang sudah.

Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kamu dengar juga tak apa-apa, kan tak dengar juga tidak jadi masalah toh. Yang penting tora ini bersaudara, baku saling ingat toh. Tidak ada yang toh baku saling merugikan, kan begitu ya. Tidak ada juga yang toh mau apa, istilahnya mau apa ya, saya mau ikut campur ke apakah begitu. Yang intinya di sini toh baku kasih ingat saja. Yang salah toh perbaiki, yang benar terang pertahankan, kan begitu toh. Bukan begitu saudara-saudaraku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Iya, begitu toh. Lalu tuh selalu saya lihat, aduh, apalagi kalau tuh di lampu merah banyak sekali beragam-ragam toh. Terus ini yang pakai-pakai baju seragam yang ganteng-ganteng juga, yang pegawai negeri maupun pegawai swasta, kamu jaga citra kamu punya kantor ya toh. Jangan tabrak lampu merah lagi. Bu, kan pakai baju dinas ganteng-ganteng baru tidak taat terhadap lalu lintas, itu bagaimana? Kita tuh harus malu, teman-teman. Malu kenapa? Kalau pakai baju seragam baru melanggar lampu merah, aduh, sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau pas saya pakai baju seragam nih, pakai baju RRI terus saya menerobos lampu merah, itu bikin malu saya. Kenapa saya bilang bikin malu? Saya yang selalu ingatkan kamu, baru saya yang bikin pelanggaran, kan begitu toh. Wih, ini laki-laki yang menyiar nih, dia udah langgar lampu merah sana, kan begitu. RRI punya nama jelek toh. Tora yang kasih umumkan, tora yang bikin pelanggaran toh. Jadi tadi saya bilang, tora pakai baju seragam itu citra kita punya lembaga itu dijaga, bukan toh nodai dengan pelanggaran-pelanggaran yang selalu masa bodoh dengan tempu gerakan tambahan begitu toh. Tapi itu kan saling mengingatkan ya toh. Begitu juga mungkin saudara-saudara dong ada kenal teman-teman, tompu teman-teman. Ada yang tidak pakai helm kan bilang, orang RRI, kamu tidak pakai helm itu bagaimana? Kamu kasih pengumuman baru. Begitu kamu kasih ingat, tidak apa-apa. Yang salah toh aku perbaiki toh, begitu. Ya toh. Tapi itu sudah ya, kita apa sih masa bodoh lah ya. Saya kadang istri juga ya kadang bilang, "Pa, kita jalan sudah, ini sudah buru-buru, tidak bisa ya." Tidak bisa, tetap kita harus stop ya kan, lampu merah kan begitu. Ya walaupun memang ada kita kenalan-kenalan apa segala macam, tapi setidaknya kita harus menjaga ya, menjaga institut kita kan begitu. Ya, jangan kita mencoreng kita punya kelembagaan itu dengan perbuatan kita yang tak senonoh kan. Tak senonoh itu dalam arti

tidak ada SIM tilang. Betul dah. Iya. Bapak lantas bagaimana? Berapa sepuh pegawai yang tidak ada SIM? Oh sekian. Oh sudah. Saya tahu berapa tahun kerja di sini. Oh sekian tahun. Kenapa tidak buat SIM? Aduh Pak begini. Terus ini kenapa motor tidak lengkap? Aduh Pak begini. Tahan. Ya kan? Selesai. Bikin malu saja. So kerja lama baru tidak bisa urus SIM itu. Motor tidak lengkap lagi. Makanya jangan beli motor bodong. Ya kan? Jangan tergiur dengan harga motor murah. Terus nggak punya surat kelengkapan surat. Nah ini. Ya kan? Nantinya juga lagi marak-maraknya itu motor-motor bodong kan. Yang datang tawar orang harga sekian juta tapi tidak punya apa identitas lengkap ya kan, cuma STNK atau cuma pajak gitu kan, BPKB tidak ada ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan suka membeli sesuatu produk dengan harga yang murah namun tidak punya legalitas yang lengkap kan gitu ya. Hati-hati loh teman-teman ya. Ini seperti itu ya. Ini bukan Martin mau iri atau Martin pengennya pagi-pagi sudah hubungan kita nih, menggurui kita, bukan menggurui, kita kasih cari solusinya, kita berbagi cerita pengalaman kan begitu. Yang baik kamu orang ambil, yang tidak baik ya kamu orang kasih tinggal kan begitu. Oke, jadi itu dua informasi ya mengenai asap ya kan, kebakaran hutan terus dengan lalu lintas ya. Nah, ini penting, lalu lintas ini penting, saya selalu kasih ingat kamu ya kan. Kamu dengar silakan, tara dengar juga tara apa-apa mo, ya kan? Yang celaka kamu, yang rugi kamu bukan saya. Saya sebagai saudara, sebagai teman, sebagai adik, sebagai apa selain sebagainya, ya tolong kasih masukan yang baik. Ya. Kamu ambil yang baik, yang tidak baik kamu orang nggak setinggal, begitu, toh? Karena kasihan teman-teman, betul. Ya, saya kamu tidak lihat kan? Seringkali kamu kalau ketemu di jalan ada orang tabrakan sampai kepala bocor, sampai ada yang meninggal di tempat, sampai ada yang bawa lari ke rumah sakit tiba-tiba dalam perjalanan meninggal, ya kan? Kamu tidak berpikir di situ. Seandainya kalau itu berdampak pada diri kalian, gimana? Kami gitu. Jadi logika kita ini harus punya persepsi yang apa ya, yang bisa kita bayangkan pada diri kita kan gitu. Oh ini dia kecelakaan gara-gara menerobos lampu merah. Oh ini dia kecelakaan gara-gara dia melawan arah kan begitu ya. Oh dia kecelakaan karena dia sudah hati-hati namun orang lain tidak hati-hati. Jadi itu teman-teman, kita harus punya insting ya, kita harus pakai feeling dalam mengendarai kendaraan ya. Nah kalau kita tidak punya insting dan tidak punya feeling ya, tidak berimajinasi ya, otomatis di belakang bisa paku kita dari belakang ya kan. Bisa tabrak kita kan, seperti itu pak selesai kering kan gitu ya. Jadi kita harus menggambarkan di situ ya kan, walaupun itu tidak terjadi pada diri kita tapi setidaknya kita sudah membayangkan itu. Kalau kita sudah membayangkan itu, otomatis kita lebih berhati-hati kan gitu, agar hal itu tidak terjadi pada diri kita kan begitu. Tapi ya it's okay lah teman-teman, itu urusan Anda bukan urusan diriku ya. Apa yang menjadi urusan diriku ya urusan diriku, yang menjadi urusan dirimu ya dirimu kan begitu ya. Nah, tapi setidaknya ya apa yang baik kita bisa bagikan, yang tidak baik ya mari kita tinggalkan kan begitu. Jadi kan saudara-saudaraku ya, siapapun kita, ya kan. Mulai dari sekarang, taat dalam berlalu lintas. Jangan kamu orang suka menerobos lampu-lampu merah, eh? Oke, next, kita lanjut. Kita menghadirkan musik-musik hiburan spesial buat kita di pagi hari ini.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frenko, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire Papua Tengah pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih di tempat tongkrongannya naga udah berjiwa kreativitas di teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Oke, selamat pagi buat yang baru bergabung. Halo. Ya, yeah. Gimana kabar Mas? Mbak, gimana kabar? Bu, Bapak, halo, selamat pagi. Sehat selalu ya. Duh, saya lihat macam Bapak dengan Ibu ini tambah cantik dan ganteng ya, sambil nikmati secangkir kopi. Waduh, dengan tehnya. Waduh. Kurang satu, Bu, Pak, ya. Pisang gorengnya mana? Kue-kuenya gitu loh ya. Martin, kue tuh kalau makan kok cepat ku bicara. Tara ada, dan cuma info saja tuh. Oke, ya, selamat bersantai aja buat orang pun ibu dan bapak ya. Kalau mama Dora mungkin ya sarapan dulu, habis itu dong ke pasar. Atau mungkin baru dari pasar juga selamat pagi ya. Mau menyediakan makan siang nantinya sebentar untuk keluarga tercintanya. Oke, guys, masih di jalurnya Prode FM Lab Hire ya. Pagi ini ada teman saya Ronaldo Simbiak ya. Nanti kita akan berduel ya. Pagi ini kita akan menyiar bareng ya, Ronaldo dengan Martin RM ya. Oke, buat teman-teman, masih saya temani Anda lagi dengan beberapa musik pilihan ke ruang pendengaran kalian semua. Tetap stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire, Papua Tengah, pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa tebang dari Okay, ya deh, lupa nama, ingat rasa, waduh. Lagunya sangat mendalam sekali ya teman-teman ya. Tapi ya itu sudahlah teman-teman, namanya cinta ya seperti itulah ya. Cuma ngomong di mulut namun di hati tidak sesuai ya dengan kenyataan yang ada. Oke, pagi hari ini Martin juga nggak sendirian ya. Ada adik saya yang sudah ganteng banget ya, yang sudah mau datang sesaat di kantor ya. Ada Ronaldo Simbia ya, laki-laki terganteng di Republik ini ya. Kayaknya dia besok hadir di Car Free Day ya, CFD ya, tanggal 5 ya. Karena RRI juga akan hadir di situ ya, Ronald ya. Benar sayang. Kayak Martin nggak hadir deh, Martin dinas subuh nanti ya. tenang ya. Oke, pokoknya buat teman-teman semua selamat pagi ya, terutama buat teman-teman yang ada di PSW GPPK ya, ada Mbak Kay ya dan kawan-kawan, halo selamat pagi ya, lagi monitor Pro 2 di mobil ya. Oke, selamat beraktivitas kembali di hari ini ya, mudah-mudahan pagi yang secerah ini ya bisa membuat senyuman kamu lebih indah lagi ya. Oke, dan buat siapa lagi, Ronald ya? Oh ya, buat Ronald pun darling juga yang baru tiba kemarin, iya kan? Nah, Ronald, gimana? Dapat hadiah apa Ronald dari dianya? Enggak ya? Aduh, itu sudah ya. Kalau datang tanggal tua itu pasti enggak ada bawa apa-apa gitu ya. Tapi kalau tanggal muda pasti ada bawa ya. Ya, entah itu mungkin jam tangan kek, atau baju, atau mungkin ya makanan kesukaannya Ronald gitu ya. Waduh. Oke, pokoknya salam kompakan aja untuk kita semua yang masih tetap stay ya dengan Pro 2 kami ya di 90.1 MHz, teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah sudah hadir lagi beberapa teman dari Ive dan juga Iqbal ya, yang sudah Martin hadirkan di ruang pendengar kita semua. Oh ya, selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di kediaman Wakil Bupati dan Bupati ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kan Wakil Bupati dan Bupati kan. Apa bedanya Ronald? Jangan kok ketawa. Gigi mau persneling. Oke, selamat pagi aja buat teman-teman semua yang ada di kediaman ya, yang ada di Wakil Bupati maupun di Bupati punya kediaman ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, minta maaf ya kalau saya punya lagu agak sedikit berbeda ya, agak sedikit bernuansa yang gimana begitu ya. Yang jelas mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat teman-teman dorang semua ya.

0: Ronald, ada mau disapa enggak buat teman-teman? Ya. Enggak ada. Atau kamu mau ingatkan bahwa jangan lupa nanti hadir dan saksikan ya Bintang Radio nantinya, dan juga RRI Fest ya.
1: Betul.
0: Yang nantinya akan hadir di RRI Nabire ya. Yes. Kalau untuk saat ini peserta Bintang Radio udah berapa, Ronald? Ya, Ronald kan bagian seksi acara.
2: Entah.
0: Hah? Entah siapa yang salah.
2: Kalau aku panitia seksi RRI Fest.
0: Oh,
2: bukan saya, Bintang Radio.
0: Saya pikir Bintang Radio.
2: Bukan ya. Bintang.
0: Bintang di langit kecil-kecil Alibaba. Oke, guys ya, pokoknya punya cerita lah kenapa Ronald bisa pagi ini datang ya. Sebenarnya sih pagi ini juga saya ada sedikit ada kesibukan ya. Ya seperti itulah ya, pemburu dolar ya. Kalau ada kes, gigimu bos. Bos itu nggak ada ya makanya yang rendah-rendah, pasti makanya yang tinggi-tinggi ya kan, seperti kontainer. Oke, dan pokoknya buat semua-semuanya aja deh yang sudah saya sapa satu persatu, terutama buat Mbak Kay tadi ya, saya sudah sapa, dan juga buat teman-teman yang ada di kediaman bupati dan wakil bupati ya, dan juga buat yang ada di kediaman gubernur juga ya, beserta yang ada di wakilnya juga ya. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur toh. Apa salahnya Ronald? Please, ini situasi sudah panas. Ma, asap masih timbul. Jangan bikin asap timbul di botak ya. Ngomong aja gitu.
2: Bicara soal asap nih, iya. Bang Martin ya, semoga
0: beberapa Bang, lu pikir gua bangkrut.
2: Oh, Mas ya. Mas, halo Mas.
0: Sunas.
2: Siapa tahu nih Mas di udara. Mas di udara. Apa asap di udara? Sebicara sudah tidak asap sinkron lagi nih. Apa namanya, udara di asap.
0: Asap
2: bagaimana ini? Apa?
0: Asap di udara.
2: Asap di udara. Yeah. Ya astaga. Ya bisa cepat reda gitu.
0: Hujan apa reda?
2: maksudnya cepat. Iya maksudnya kan cepat reda kan maksudnya. Oh, dia punya udah padam sudah.
0: Ronald udah padam kok. Ayo padam.
2: Pasti teman-teman Prodo kan gini. Teman-teman
0: begitu Prodo dipadam, SK kita turun. Turunlah. Enggak jadi ikut acara di pantai hari Sabtu, enggak jadi. Pulang.
2: Ibu maaf, Bu belum sarapan.
0: Kalian tahu enggak? Sebenarnya Ronald tuh mau ngomong yang sejujurnya. Bukan bilang belum sarapan, belum sadar. Kenapa? Karena matu udah desak datang pagi. Jujur sakit kah? Kenapa? Erika.
2: Halo Erika. Erika lagi bertugas. Selamat bekerja Erika.
0: Iya.
2: Asik.
0: Kayaknya jodoh ya, hitam-hitam ya.
2: Kita semua hitam. Kakak, semua hari Kamis LPPRRI semua pakaiannya hitam. Kakak sendiri yang putih.
0: Kan saya harus menyembunyi identitas. Jangan terlalu kentar-kentar bagaimana begitu.
2: Iya, kan bos kan beda.
0: Tuyul, jalan.
2: Tuyul yang ini beda ya pemirsa ya. Soalnya tuyul yang ini jalannya pagi gitu.
0: Setan. Aduh. Jadi kalau ada yang lain-lain ya itu sudah ya. Oke. Tapi itu ya Ronald ya, kalau kita mau lihat ya saat ini memang asap sudah mulai berkurang.
2: Iya
0: ya.
2: Betul.
0: Dibandingkan hari kemarin-kemarin ya, hari Jumat ya.
2: Betul, dia punya updatean juga itu ya. Tadi malam
0: sudah ada update baru lagi ya.
2: Sudah, tadi malam itu kita sudah ya total ada 48 titik sih. Okay. Itu menurut saya sih sudah menurun sih dari yang sebelumnya sih. Ya, tapi untuk tingkatnya punya tingkat kepercayaan rendah nih, ada 6 titik yang kayaknya susah untuk dipadamkan ini. Okay. 6 titik toh, terus
0: itu yang kayaknya api asmara itu yang susah dipadamkan.
2: Waduh. Api merindukan dia yang sudah bersama dengan orang baru.
0: Asik.
2: Bungkus.
0: Ini kita punya orang-orang sudah dengar ya. Awal-awal bagus, BMKG, ujung-ujung mengkok lagi.
2: Ibu maaf ya Bu ya, Ibu pasti bilang gini. Om udah bicara yang benar sudah. Om udah bicara yang benar.
1: Aduh.
0: Tapi itu sudah ya. Dari tadi Rana bilang 6 ya.
2: Tinggal 6.
0: Itu kok kita mau bilang 6 itu ya lumayan
2: lah. Lumayan.
0: Kok satu kali naik asap tebal kembali, Pak.
2: Iya, betul. Jadi untuk kita semua ya, jangan bakar-bakar sampah yang luar biasa banyak begitu. Ini berapa kali nih saya lewat di Karang Mulia. Karang Mulia.
0: Yeah.
2: Itu tuh ada beberapa halaman rumah nih dong bakar ini, bakar sampah itu. Baru bukan kayak satu gundukan tapi ada 3 atau 4 gundukan itu dong bakar bersamaan, dan itu deh puasa tuh mengganggu tong yang di dalam perjalanan nih tong lewat situ tuh mengganggu sekali kan. Terus juga pokoknya bakar-bakar kayak sampah-sampah daun-daunan, terus ranting-ranting. Kasihan jangan bakar di pinggir jalan kah, itu sangat mengganggu kita untuk beraktivitas ya. Jadi lagu.
0: Jadi <Santai. laughs>
2: jadi itu.
0: Lagu. Kenapa ada apa dengan lagu saya?
2: Iya, jadi teman-teman Pro 2 kalau bisa tuh yeah. Kampus sampah tuh jangan bakar. Mengingat kita punya udara. Iya, kubur betul. Apalagi kalau misalnya sampah-sampah yang dahan-dahan, ranting-ranting, daun-daunan itu kan bisa jadikan ini kompas. Yang dijadikan itu pupuk itu.
0: Apa
2: kompos
0: itu?
2: kompos guys, kompos itu orang pakai jalan-jalan itu, astaga.
0: Terus arah tuduh tapi bios
2: iyo itu iyo. Jadi kalau misalnya kampus sampah daun-daunan itu kamu lagi mungkin bersih-bersih lahan toh. Nah satu contohnya tuh kalau misalnya mau bersihkan ini lahan pisang ini. Pisang tuh kan dia banyak sekali biasa tumbuh. Dia pun batang-batang pisang tuh bisa jadi kompos. Jadi bisa direndam bersama dengan air micin, air beras. Nah nanti jadi kompos. Begitu.
0: Kayaknya kamu sudah pernah mencobanya ya?
2: Sudah
0: bereksperimen ya?
2: Sudah, bunga mati sih.
0: Maksudnya sudah coba bunga mati.
2: Kemarau. Betulnya, kok kasih tips ini betul kan? Ya betul, cuman kemarau kasihan nih. Has juga sejalan-jalan siram makan. Rica-rica mati di rumah kan. Aduh, sakit hati sekali.
0: Kapan tema kaman? Tapi itu sudah ya teman-teman ya. Kita apa sih kalau kita mau bercocok tanam di saat situasi cuaca seperti ini kayaknya nggak cocok.
2: Betul.
0: Iya. Ya. Tapi ya itulah teman-temannya mau gimana lagi. Alam jadi yang berbicara ya.
2: Iya. Bagusnya tuh kita sampah-sampah rumah tangga itu kita bawa saja ke TPS ya toh.
0: Betul. Tempat pembuangan sampah toh.
2: Betul.
0: Tapi kadang juga kalau di tempat pembuangan sampah ada juga tangan-tangan yang bertanggung jawab, itu bakar juga kembali itu ya.
2: Itulah masalahnya.
0: Kalau di Kalibobo sana domain bakar. Ya kan? Sudah bau asap, bau sampah lagi ya kan. Jadi bercampur begitu kan.
2: Menjadi satu.
0: Iya. Dan itu kan tidak baik lah untuk kesehatan kita kan, seperti itu. Ya, jadi ini saling mengingatkan aja lah seperti itu, ya toh.
2: Dan juga nih,
0: ya.
2: Kakak Martin, Ronald tuh ada notis di beberapa kelurahan itu kayaknya masih ada yang belum tersedia TPS.
0: Oh, begitu
2: nah,
0: ya.
2: Padahal itu
0: sampah belum ada ya,
2: betul.
0: Belum
2: lengkap ya. Padahal itu memang harus ada di masing-masing kelurahan supaya masyarakatnya itu dia sadar, dia tidak buang sampah sembarangan atau dia bakar sampah di depan rumah kan dia tahu ada TPS. Jadi dia bisa buang sampah ke TPS, dia tidak bakar di rumah atau ya dia tidak buang sampah sembarangan di jalan gitu. Karena biasa tuh orang ini ada tuh dompu kelakuan yang menurut saya tuh tidak baik adalah dong jalan subuh-subuh baru dong buang sampah di tengah jalan. Itu tuh kalau misalnya kayak macam mau kayak ini tadi dari rumah mau kesini lewat di jalan itu pasti ada itu kantong-kantong di tengah-tengah jalan
0: itu kayak bingkisan Natal untuk kau itu.
2: Jadi makanya tuh kita mulai nih dari yang paling kecil dulu. Kita mulai dari RT misalnya toh, kita kasih tahu RT, bilang Pak RT atau Ibu RT, kita kayaknya butuh TPS ini supaya masyarakat ini dong ada kesadaran.
0: Ibaratnya harus ada sosialisasi dari RT.
2: Iya, apa sos?
0: Sosialisasi.
2: Iya, sosialisasi.
0: Saya enggak sama seperti Anda.
2: Betul.
0: Oke, terus lanjut.
2: Karena kita punya masalah sampah ini kan memang kayak tidak pernah selesai-selesai, kayak dari dulu tinggal sudah
0: sampah,
2: iya, sampah terus ya. Di sudah di sudah disosialisasikan ulang-ulang gitu, tapi masih ada saja masyarakat yang belum sadar, padahal kan itu
0: awas, jangan sebut teman-teman di damkar ya, mereka udah istirahat, jangan sebut damkar.
2: Padahal kan itu untuk kita punya kepentingan bersama, betul toh?
0: Betul. Oh,
2: jadi masalah sampah ini menurut saya tuh sebenarnya penting sekali. Mm-hmm. Ya jadi kalau bisa
0: sampah,
2: tuh kalau
0: terus apa misalnya hutan yang dilindungi, ya kan? Karena gitu tuh masa bodoh begitu kan? Kasihan kan hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan tidak tahu menau, mati jadi korban kan?
2: Betul.
0: Seandainya kalau ada mereka punya polisi lagi dengan ada hakimnya mereka, mereka tuntut kita manusia.
2: Tuntut manusia, ya kan? Betul.
0: Kau saya denda kau, ya kan? Pak polisi, masukkan mereka di penjara kan begitu kan? Tapi itu sudahlah, karena orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat hutan kita di Papua ini kan hancur kiri kanan kan? Seperti itu. Demi kepentingan mereka punya pribadi masing-masing. Oke, apa lagi Ronald, guys?
2: Itu kayaknya itu saja deh.
0: Itu aja.
2: Kita lanjut lagi menemani teman-teman Pro 2 semua dengan lagu-lagu.
0: Menemani yang sudah... apa?
2: Menemani dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan. Oh, by the way, tadi ada requestannya dari
0: teman-teman di kediaman Wakil Bupati.
2: Ya, dia merequest lagu dari Job Covers. Ya. Yeah. Lagunya judulnya apa nih, Abang Martin?
0: Lu aja. Saya nggak mau ngomong, itu aja.
2: Love will lead you back, ya, dari Job Covers.
0: Artinya selamat pagi.
2: Iya, artinya selamat pagi, selamat bertugas, jangan lupa sarapan.
0: Ini bagaimana ceritanya ya?
2: Oke, kita
0: break dulu ya.
2: Kita break dulu nih.
0: Oke. Okay.
2: Biar teman-teman mereka dengar lagu yang di request nih, lagu apa, Nech?
0: Iya. Gitu. Yeah. Kalau ada kurang lebihnya ya dimaklumin aja ya, karena kita nggak tahu siapa yang nyanyi, cuma tulis judulnya.
2: Iya. Yeah. Kan? Seharusnya Ronald yang nyanyi. Gitu.
0: Oh, cuma Ronald yang nyanyi. Oke. Okay. Yeah. Sayang ya. Kalau dia nyanyi berarti habis sudah. Kita break. Ya, spesial buat kita di pagi hari ini.

0: Guys, kembali lagi bersama saya di sini Martin dan juga ada saya duet maut ya.
1: Ipin.
0: Upin. Kami ada dalam acara jalan-jalan bersama Bro 2 ya.
1: Iya. Kemana?
0: Kita pacara sendiri ya. Hebat sekali. Acara di das beda dengan kita ngomong beda ya. Oke, sudah ada beberapa teman yang kami hadirkan ya. Thank you ya buat teman-teman yang sudah request lewat mana ya? Lewat udara juga ya. Nah, mudah-mudahan lagunya nggak salah ya. Karena cuma judul doang, penyanyinya nggak ada gitu ya. Ronald make up terus dirimu sayang.
1: Ya dong, biar cetar paripurna.
0: Is, memang ya. Karena ada acara di sini jadi ya.
1: Iya tuh.
0: Lagu lama lagi ya. Oke. Apalagi Ronald yang kita mau bicara untuk teman-teman lagi ini, yang gosip-gosip yang lagi hangat-hangat diperbincangkan nih, ya.
1: Apa ya yang kita bahas nih? Begini, salah. Seharusnya tadi sebelum kita benar, kita pikir dulu.
0: Enggak. Apa pikir? Kita bicara terkait dengan HUT RRI ini, ya kan? Nah, HUT RRI ini kan pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan.
1: Oh iya ya pasti.
0: Kan? Nah, salah satunya kemarin kan kita udah ikut lomba masak, ya kan? Lomba masak, terus apa lagi?
1: Lomba masak, lomba make up, lomba apa? Balap karung, betul. Terus lomba muka jelek, terus lomba apa lagi kemarin?
0: Muka jelek jangan kesini sayang.
1: Tidak.
0: Ya. Karena kalian langsung ke buang begitu. Maksudnya apa? Maksudnya, tolong dijelaskan.
1: Harus gitu. Ada referensi kan, bilang muka jelek, langsung lihat contoh gitu.
0: Oke, ya. Dan juga ada apa ya? Nantinya juga bintang radio, ada jalan sehat, kan? Terus ada apa lagi ya? Kerja bakti juga ya.
1: Iya, betul sekali. Nah,
0: terus donor darah. Iya. Jadi teman-teman juga ya kan nanti bisa apa sih bisa ikut berpartisipasi ya kan. Nah, tapi kayak kita nanti kasih undangan mungkin ya.
1: Iya benar, nanti ada undangan juga.
0: Undangan khusus untuk orang-orang yang nanti mungkin sudah tersedia ya, yang sudah siap atau yang sudah biasa ikut kegiatan donor darah bersama begitu kan.
1: Betul. Jadi nanti kita juga lihat untuk nanti bintang radio tuh. Kalau bintang radio tuh kayaknya nanti teman-teman Pro 2 ini boleh pada datang nonton juga nih. Karena biasanya kan bintang radio tuh paling rame ya, orang datang kasih support gitu. Iya.
0: Mungkin Mbak Kay juga bisa daftarkan diri kalau Mbak Kay suka nyanyi gitu kan.
1: Kenapa?
0: Terus buat siapa lagi? Kalau Rona sudah selesai.
1: Oh, sudah afkir.
0: Iya, sudah gantung piagam, ya kan? Ronald, Martin itu sudah gantung piagam, ya kan? Kalau saya menyanyi nanti hujan turun, Pak. Petir campur badai semua, Pak. Turun lengkap. Kalau Ronald mungkin ya, mungkin bisa lah, ya kan? Bisa apa? Bisa kalian tidur. Oke, guys, ya buat teman-teman juga yang lagi sibuk di garis belakang ya, NTT yang lagi nyuci baju ya, buat teman-teman juga yang ada di
1: Belanda
0: umum ya, belakang dapur. Masa Mama Rona sibuk Mama ini. Rona kok sih bilang Mama begitu?
1: Mama bilang tuh kok pulang ini kuali nelayan.
0: Oh iya, buat Mama Ronald tuh dia ada dengar tuh, Mama ada dengar tuh.
1: Iya, Mama ada monit Pro 2.
0: Betul. Apalagi kok kalau pas mau kira pasti Mama tanya, "Kok kemana pagi-pagi?"
1: Iya.
0: Nah, pasti kok pasti jual sapu nama tuh.
1: Betul.
0: Entah itu kok mau ke kantor dan dia ke kantor pasti kok bisa sapu
1: nama. Beda.
0: Pijit tuh. Aduh, bagaimana lagi ya? Selamat pagi aja buat Mama dan juga buat Bapak yang ada di rumah, buat Ronald, Bu Mama dan Bapak ya. Salam dari kami berdua di sini ya, anak-anakmu yang tidak tahu diri di sini. Tapi ya, itu cuma sekedar lucu-lucu yang gak jelas.
1: Betul ya kan? Nah, kalau pagi-pagi kayak begini nih Kakak Martin, kalau misalnya baru bangun tidur tuh, ini masih jam berapa nih? 8:30. Misalnya sudah jam-jam produktif kerja, kita tuh harus sarapan sih. Kalau misalnya belum makan juga, kita bisa minum dulu. Minum tuh kalau misalnya bangun pagi tuh. Kalau bangun pagi biasa Kakak apa? Bangun pagi
0: Kalau saya biasanya awali dengan minum air putih.
1: Betul. Ya. Minum air putih itu penting, guys. Apalagi kalau kita tidur dari malam sampai pagi, toh.
0: Betul.
1: Itu pasti tubuh kita ini kan kekurangan cairan, dehidrasi. Jadi kita kembalikan lagi hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Okay. Nah, kalau misalnya sudah selesai itu, toh, kalau kamu sarapan yang lain-lain boleh, tapi kayaknya jangan manis-manis. Yeah.
0: Karena kita sudah manis.
1: Karena gitu, kita udah manis, tidak sih? Ya,
0: ini jangan lupa makan kayu manis.
1: Kita kalau bilang begini, karena kita udah manis, ini kalau kita punya gula darah dengar, bilang, kerja bagus jadi. Jadi usahakan ya, pagi-pagi itu jangan makan yang manis-manis ya, karena kalau kita makan manis-manis nanti belum sampai siang hari itu langsung kelaparan lagi. Ya, jadi usahakan pagi-pagi itu sarapannya yang sehat, misal oatmeal kah, begitu.
0: Atau outdoor kah? Luar pak. Aduh. Tapi ya begitu sudah.
1: Jadi begitu teman-teman Pro 2. Kalau misalnya minuman yang menurut Ronald sih bagus untuk kamu konsumsi di pagi hari itu juga biasanya kopi sih.
0: Kopi.
1: Kopi toh, karena kopi itu kan bikin kita apa, fokus gitu. Ada juga yang sukanya minum teh di pagi hari.
0: Tapi saya kok minum hijau-hijau ini apa?
1: Nah, yang kami minum ini
0: kok pure match. Kok petis apa daun sayur?
1: Daun kelor. Bukan ya. Eh, tapi daun kelor itu juga jangan salah. Daun kerlo, kerlo lagi.
0: Daun sudah secara, siapa?
1: Daun kelor itu juga dia bermanfaat luar biasa itu.
0: Iya, karena dia serok tuh.
1: Yang kami minum ini pure matcha. Dia ini teh hijau, teh hijau yang memang dia digiling hancur betul-betul. Jadi kita minum daun teh begitu.
0: Gitu ya.
1: Kalau teh biasa kan itu kita cuma minum air seduhannya saja tuh.
0: Betul.
1: Jadi ini pengganti kopi nih, dan dia cocok bisa juga sih bikin fokus juga. Jadi untuk kamu yang mungkin aja mau beraktivitas, saya sarankan untuk tidak makan yang berat-berat di pagi hari.
0: Iya. Kalau masih kontainer takut 55.
1: Balok 55-10. Bukan begitu. Ya, makan yang berat-berat tuh misalnya di pagi hari nih. Yeah. Contohnya kayak Kakak Martin tuh, dia hobi paling senang sih makan nasi kuning pagi-pagi.
0: Mana? Saya kasih tahu Rana. Ini di udara, jangan bongkar kampus setan.
1: Terbiasa Kakak Martin tuh makan gitu. Terus kalau saya juga tuh kadang-kadang saya beli tuh ya pagi-pagi tuh nasi kuning 2 bungkus. Sampai Bude sering tanya, ini ada teman titip? Bilang, iya ada teman titip, karena saya malu kalau belum makan sendiri dua.
0: Kau tahu, kita kan porsinya berbeda jauh. Saya beberapa kali beli kan di Bude langganan kan. Dan nanya, ini beli berapa Martin? Beli satu aja Bu. Oh satu kan, wis satu ya. Tapi ibu dia tidak tahu kalau satu ini akan double kabin kan. Double sedo gitu. Nah, langsung saya bilang, Bu, tapi harus double Bu ya, nasinya agak banyak. Langsung ibunya bilang, kenapa nggak beli dua aja Martin, daripada kamu double nasi sama saja bohong kan, kalau nggak ada lauknya double lagi kan. Ya sudahlah, ibu atur aja situ. Karena mau tutupi yang ada kan. Tapi itu sudah ya, kenapa kita makan itu harus banyak gitu ya kan.
1: Padahal langsing-langsing aja ya kita ya.
0: Wih, saya langsing sekali.
1: Oh, langsing. Itu kancing-kancing pol.
0: Tapi ya, kadang orang bilang gini, kalau badan tumbuh kuat dan besar, itu berarti tandanya sehat. Tumbuh dengan kuat dan besar. Kuat dan besar.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu berarti dia sehat.
1: Kan? Masalahnya begini, Kakak. Kita tumbuhnya nih ke samping. Kita tumbuh ke samping depan lagi.
0: Kalau jalan, nanti ditanya, berapa bulan, Bu? Gak beres kita nih ya.
1: Ya pokoknya inilah, pokoknya kita harus terapkan pola hidup sehat Kakak. Besok tempi olahraga
0: ya.
1: Asap ini turun tempi lari di bandara lama situ kan.
0: Terima kasih. Lo lari sudah. yang kau bikin kau jalan jemput saya di motor.
1: Sampai naik. Mau coba lari dari sini, saya taruh motor di kantor sini, saya lari kayak ini bandara lama. Pulang saya naik ojek. Saya dari bandara lama saya keluar sampai di depan itu Polres, terus saya kasih stop ojek.
0: Gua tahu.
1: Antar ke RRI.
0: Saya 2019 ya. Saya mencoba latih, saya punya iman tubuh nih kan. Saya dari KPR strap sepeda sampai di sini. Pulang enggak mampu, Pak. Mas. Loh, Pak. Sepedanya gimana? Sudah pikul. Masuk. Waduh, ini piye tuh, Mas? Nah, sudah pikul, saya bayar ojek kok. Ya terpaksa, Pak. Saya duduk di belakang sambil pegang sepeda kan gitu. Karena enggak sanggup, Bos, ya kan? Beda hal kalau macam ya kita yang sudah rajin-rajin atau ya agak sedikit rutin kan olahraga mungkin biasa.
1: Betul.
0: Aja gitu. Tapi kalau kayak kita yang makan, tidur, kerja, waduh. Diserabi kita nih kan.
1: Tapi memang kalau kita yang lagi apa ya rutinitas padat, kerja contohnya kayak kita yang 7 jam kerja begitu. Ya harus punya waktu sih, misalnya jalan-jalan sedikit lah ya. Apalagi kalau misalnya kita duduk itu kan tidak boleh lebih dari 2 jam ya sebenarnya ya. Normalnya manusia ya. Karena kita punya tulang ekor. Iya, tulang ekor tuh.
0: Kalau dalam dunia kesehatan kita enggak tahu tulang apa itu.
1: Iya. Iga kah?
0: Tulang iga itu sapi mungkin. Ya tuh. Tulang iga itu yang biasa ada di bakso.
1: Ya manusia tidak ada iga.
0: Enggak tahu. Saya kalau enggak tahu lebih bagus saya diam, Ronald. Okay. Daripada pura-pura tahu bikin yeah, malu, Bos.
1: Betul. Kita malu
0: ya, kita pura. Ini kan kau sudah pernah dengar orang kalau peta buta? Ya kan, peta buta. Sudah lihat peta, sop-sop lancar gitu ya. Ih, peta, oh ini jalannya gini kan. Ujung-ujung buta jalan kan. Nah, itu kita ini kan. Sudah enggak tahu udah punya nama, bikin kayak macam kita pakar dinas kesehatan, Pak. Sebut-sebut ujung tulang iga. Iga ya. Apa kau?
1: Ini kalau teman-teman di dinkes sebelah dengar nih. Kamu stop aja, kamu bahas yang lain saja.
0: Bikin malu kalian di radio besar lagi.
1: Ya maaf ya teman-teman atas keterbelakangan
0: mental kami yang tidak tahu malu ya. Aduh, hancur. Tuhan nih. Kenapa makhluk halus 2 ini muncul ya?
1: Untuk itu nih, Ronald ada tips juga nih Kakak Martin.
0: Oke, tips apa?
1: Tips untuk kita yang pengen membakar lemak.